0: RTG
1: 97.7 FM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De Guerrero Gigo o Guadanumu Mutimanando Maguada Sendi o Manangua y Masastumi Madrigueji Soma Diriganatina Stango Manatagini o Natasini Mbago Mosonago Masni Qua Duyamandigaki Pero Gitmami Jumbanatina Gutana o Utana Dirigamigishona Sta Shabombonatitana Gitma Gitmadi Mambaya nace, masna botana di masyarak da sendi, i masna di tanah di maknya di masyarak da be ia cesida o imbo nandi, sta danu ma minogah ma shabu shwa gunyah ma, atayasa yang mu minogah ma iguana, madrigu matajawiro kondi mah ma shwa masyarak da sendi, ikan garat mananda marak dada o mananggwa inambi imarak da. Shatas numa madrigo tana mananda madriguada sho diari gana tinastango sho kwe timbo sho na tayahu na guerrero gi
4: la algarabía comienza en